0: Dengar suami dia. Dengar ni. Ada lu video saya. Jangan.
1: Thank you very much. And
0: stand. And shout. Ada lu bina bina lima puluh muka yang lagi stand up.

Yeah, spirit kama na kati for why we rati ile zaba pepa kashibili jela fela kama ne. Yeah, 2.1. Baza maldi ke afro. Baza mtuja fela kati jena. Ele Saturday's midday mix match. Maal mwotu kakifala tatila kaje, no? Yeah, kese sila mkubelo. Mero jela fela, kabona na kutuwa kama kama ne. I think obalta jela fela. Pina yane ya something sweetu. Yeah, kitu mile mkietu kifala hai. DJ Chess Biza Tilina. Hohola mwanesu. Yantla tamang ele ntebungu kiti. May God shower her with lots of blessings. Kimakopala pili ya something sweet. Happy birthday. Kwa mwana mwana fela. Matsidi so Agnes Machosi. Wakiteka. Mwaka mwana fela kimamolete le sweza. Mashlompo makara le siya le na wakiteka. Mi haipa zatila wakila zatila wakila zatila kaje. Happy happy happy birthday. Mwuri mwaburi kia wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila wakila w

0: sinya dipila za wona mamene mene Ola ule zemendolo
1: Sela le kota wa le sinama Mondolo nama
0: ivoya wanya